Overnight hapa right here kituo cha wa Kenya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Jumbo, Time Saver Traffic. Epa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jumbo, wakileta pangana.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mudosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Inama wanyama atachotosi. Unajua ni wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu we unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Tachotosi wanyama nyahunyo.
0: Nyahunyo. Nyau nyau nyau na Mbusi na Lion. Radio Jumbo.